Ooh. Mbuta mutu lando mweyo ndo sishitambodi. Wakati oleka ni kupesh madengo shadia bali. Ligazeti liliamba kulinga nangana vafetu kuinainda ya shilambo shetu kumaputu. Maputu, karibu wakina bondia.

0: wa matatani wahu wa kila imara wani huku dimasi ni nisa pao wala ni turwa wira ni ine majerihe nure tatoko woharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku unyawa woma la witu ngo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruji.